0: odia sani awudo mi why na wudi wudi na ye wura
1: ama
0: bezo mi no mi asi ga mi ana wawa senya
1: desu
0: jebra ti na do hu wat ama jinpa asubu do ri ase sani awudo mi edibu no ama bezo mi do
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

bɛdru me su ɛwurade me daa wɔse kuturu hyane mae izi iku ulu ikosiana kosiana abibiara bibia ranoyo nyame menuatie abibiara bibia ranoyo nyame abɛbɛbɛyi toɔ toɔ toɔ ɛyɛ na bisu

ɔde ɛnyɛ awurade ayɛ ɔsiaboafo mpempem sɔwerɛ awurade starafi ne sarafi na wososoo yɛ dɛn mɛyɛ pɛgya awurade pɛgya wo sa pɛgya wo sa pɛgya wo sa yɛne kɛsɛ awie yɛne kɛsɛ maabi awo bia mahoni ana masoni im aka forosia awie mi wo abɔfo mpempem sɛ wɔyɛ dɛn wie mu nyinaa ma pɔgya talafi talafi nya nkopɔ wɔ wɔteayɛ ma kokroko so wabi ninanim na bi ninati nohima sia mahabuhusia maha

0: ɛbɛsɛne gyina asɔdeɛ frɛ
1: Jesus.
0: Na nipa nyinaa pɛgya wɔ nsa sɔre awurade a ɔte ase ɔto taata mereke si dade ako mefo dɔberɛ ba nipa nyinaa no anom bi
1: nanso mo nsuo nsaba
0: anɔpɛi yɛyɛ ɔkɛseɛ mereke sie dade
1: akoɛ
0: Right, Kaboriya Baba.